0: Walare do mi hula ntawa no no. Kango kango to yaido na gache no.
1: Namme.
0: Kwa anbu a on ba wata jom.
1: Namme.
0: Kwa jom ya ta shor kanu. O data na hande o mpota wa anka na hula na anka huli kulo geto go kula do bata mo go go go. Ta du ba wati la kanko.
2: Tira be maggo bo maske bo tamina jande go.
1: Oh.
2: O wino ike do tibe. Ta
1: e
2: holita shukabe. Go on anu e hani do tibe holita shukabe ama do tibe to shuka bataki do tijo fu do tijo hetta holla dun yoyre.
1: Na nomme nomme.
2: Sai shuka batto do tijo denko do tijo holla dun yoyre ko wodi. Don kanu nunu lati ene matoto do tibe be. To hetini kan fu anana nunu.
1: Gonga siga modo gen do de ne fila meden kon
0: batano no goto
1: tan barugo barugo nane barugo nane
0: gobe da po e wi ke taide juri ta pare
1: adar
0: hunuko gware
1: ma donka da hunuko jamre mana donka no e ko no have e ko no de le fumaju to gonga dum bolati nun to taide kan taide ko wi kan Tadi wili
0: saya mini.
2: Kau tu boleh ada macam hari ni hari dah. Kau boleh orang. Kau jangan awak mahu ada nonton kau ikut dia umui. Kau nandan tu bunga yang dulu amak
1: kau. Kalau tak lagi betul dengan ni kalau muru. Terus menjadi tasi kami minta kerja macam mana sana bandar kami timur ada nus nam. Menjadi tasi sana menjadi tima sabi nanu ne.
0: Kebetulan tima kami orang nanu.
1: Yeti sana yeti ma demogo ya yeti ma anti ma da bubu jobo minti amyo jobo do mendrato ala sam maraji sisi kango inji ana billahi balaji kam badan ne to gonga duga yino no da mimili bu hokka balaji bedi bedi ama zate kare he jayi
2: tido no wona inji ay me tunkara
1: tunka me da tido am yino min no dino tunka he bano warano filla kan kente mun tunka he mi woni mimilo no jahanga mi yetta sana sana banlabe do mendrato ala cha enjani biten kare jandala

sasera mabisi utagane nuti sauka nida usa mideko we masari medu sana ni yandi kai masari useni na nindi we masari usman sasi nandi kwa bindi kama